kwaye mukumpula mpula talambala kushina namna na kusema kaga busoga royo radio yarata chabazinga DJ Xcom desene DJ kuzio msambi na mukaga.

0: Katwera mseku kuzio msahu ina mkaga atanu chinana isatu asatu na isatu obazio msahu mkaga mnana mkaga chinana mkaga na itanu ayo tayo kuzana radio bingo otangaza msajyo kukwangula kasinti abe kamali ekisase uzaya ena kule mzinga wina msahu tu ini mwao Mujia kuona kudi Jessica Ranjo sasara imwe Musa nani di Wanji Hello
1: Munga nanga
0: Wanji baba
1: Uwe balotu wedezi
0: Uwe na wakuji baku
1: Ombu zeku
0: Awo kwa kasa
1: Na ye mtadano chendi sokera kontrela vila Wa wampa namba ayo yaleta namba ya mukazi.
0: Iwewe ni wani?
1: Ichanga wiliso ni chemanu ya chikunga ene samuma.
0: Oh, chikunga, Ede, oyoni mama wange.
1: Mezi, iwe ni yota, otankobeda. Mpatanu, nasa samu, malu sindiki.
0: Iise, uchangwa.
1: Onto miranga ku weba lotu weleza no mupira
0: Hey
1: Esebu
0: Kali baba